0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
2: Ya amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dah waktu sekarang pukul 6.11 minit pagi. Ya, terus bersama di pertemuan kita pagi ini. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi kita ucapkan kepada pendengar kita. Alhamdulillah, pertemuan kita pagi Jumaat 17 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 3 Julai 2026 Masihi. Pertemuan kita pagi ini, saya mulakan pertemuan meneruskan saya bertugas akan bersama Oda hingga 10 pagi ini nanti. Pertemuan kita melalui sesegar harmoni pagi. Ya, semoga Oda sentiasa dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita terus bersama di hiburan sesegar harmoni pagi, ada eloknya kita ikuti dulu rancangan-rancangan yang dapat Oda ikuti di sepanjang pertemuan kita untuk hari ini. Ada pertemuan kita menerusi sesegar harmoni pagi, kita akan bersama untuk membacakan ucapan tahniah, ucapan selamat hingga 9 pagi ini nanti. Dan kita akan mengikuti rancangan Raudhatus Salihin seperti biasa 10.30 minit pagi. Sementara itu, setiap Jumaat kita akan bersama untuk mendengarkan bacaan surah Kahfi 11.15 minit pagi. Dan pada sebelah tengah hari nanti, menerusi Mesra Harmoni, kita bersama untuk mengikuti secara langsung sembahyang Fardu Jumaat. Dan kita juga akan mengikuti secara ulangan rancangan Nur Iman yang terbitan akan kita ajar Fauziah 2 petang. Dan sementara itu, pada sebelah malam, Oda akan bersama menerusi segmen dalam lagu Ada Kisah 9 malam ini nanti. Jadi teruskan kesetiaan Oda bersama kami di pertemuan kita pagi ini menerusi sesegar harmoni. Sebelah tengah hari nanti, 12 tengah hari hingga 6 petang menerusi mesra harmoni. Dan seterusnya pada sebelah petang hingga malam nanti menerusi simfoni harmoni. Alhamdulillah, terus bersama di pertemuan kita menerusi sesegar harmoni pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan yang menyapa kita pada pagi ini. InsyaAllah akan saya bacakan, ya. Jadi bagi Oda yang ingin bersama untuk memberikan ucapan, Oda bolehlah menghantar melalui WhatsApp di talian 8333 941.

Ya, lagu Bawah Rumpun Bambu Mimi Loma bersama kita pagi ini menghiburkan anda di awal pertemuan kita melalui sesegar harmoni pagi. Ya, terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang menyapa kita pada pagi ini, di antaranya rakan kita Ima Haji Hussein di Kampung Subuk bersama kita pagi ini. Katanya cuaca pada pagi ini alhamdulillah baik saja. Terima kasih untuk rakan kita Ima. Terima kasih juga kena terus setia dan doa-doanya. Sama-sama kita berdoa, semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah, dipermudahkan segala urusan kita. Dan pagi ini mungkin ada di antara anda mempunyai perancangan tertentu, jadi sama-sama kita doakan semoga apa saja perancangan semuanya berjalan dengan sempurna. Ya, bila ada, kita terima lagi kiriman melalui WhatsApp dari rakan pendengar kita. Ini rakan kita Ajah Nur Yaji Abdul Rahman. Okey, katanya info cuaca baik saja di Perpindahan Lambat Kanan. Masa ni santai mendengarkan harmoni. Ya, teman berteman kita sama menikmati serapan pagi katanya. Ya, alhamdulillah. Yang sedang menikmati serapan pagi, selamat menikmati serapan pagi. Pastikan kita mengambil serapan pagi ya, sebelum kita mulakan aktiviti kita pada pagi ini. Okey, sudah ada yang menghantar ucapan bersama kita pada pagi ini. Mengucapkan ucapan selamat ulang tahun. Okey, saya harap bersedia ya. Kena awal telah dihantar kepada kita. Jadi mungkin orangnya ternanti-nanti untuk kita bacakan. Jadi harap bersedia untuk merakam. Okey, katanya sana hawa selamat ulang tahun untuk anak buah paknya, itu Nur Nadira HM binti Hafiz. Hari ini menyambut ulang tahun yang kedua tahun, alhamdulillah. Ia didoakan semoga digunakan nikmat keberkatan umur, kesihatan, rezeki, iman, kebahagiaan, kecemerlangan dunia akhiran, nikmat keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah, dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu.

Ta'ala. Okey, kiriman ucapan daripada Pak Ngah Juntega Family. Ia ditujukan untuk Nur Nadira HM. Selamat ulang tahun diucapkan. Okey, rakan kita hai juga bersama kita pagi ni. Terima kasih hai bersama. Okey, katanya seperti biasa info cuaca di kawasan Gadung, alhamdulillah baik saja. Ya, selamat pagi Jumaat yang mubarak. Semoga kita sentiasa sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kalau ada hai pasti ada pantun dikongsikan ya. Okey, pantun daripada hai katanya, di waktu pagi yang sungguh indah, alhamdulillah badan pun sihat. Hari Jumaat mulia yang berkah, banyakkan ibadah, dapatkanlah rahmat. Terima kasih hai bersama kita. Ya, semoga kita sentiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Ya, bagi orang dalam perjalanan, kita sama-sama ingat menyadi, pandu dengan penuh cermat, kami doakan keselamatan bersama kita.

Ya, bersama kami di pertemuan kita menerusi Sesegar Harmoni Pagi. Terima kasih untuk semuanya, untuk rakan-rakan pendengar kita. Dan kita juga ada rakan kita daripada Wadi di Perumahan Lugu menyapa kita. Katanya, selamat pagi DJ, selamat pagi kembali. Semoga kita diberikan kesihatan dan rahmat Allah. Dan katanya, kita ingin dalam perjalanan untuk bertugas pagi. Jadi, sambung mendengarkan Harmoni. Terima kasih untuk Wadi. Jadi,

Mungkin dah sampai ke tempat bertugas. Selamat bertugas, melakukan tugasan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan rakan kita Yalo juga menyapa kita. Terima kasih Yalo dan ramai. Cuaca di Logan Lalak Labi padanya pada ketika ini kita baik-baik saja. Juga perjalanan balik kerja, ni baru balik kerja. Kalau tadi rakan kita sebelum ni dalam perjalanan wadi untuk mulakan tugasan, dan Yalo baru sih selesai bertugas. Jadi selamat istirahat untuk rakan kita Yalo di Rambai, sambil terus mendengarkan Harmoni FM. Kini rakan kita Haji Syahrul dan isteri tersayang dari Kampung Setia B menyapa kita, juga kawasan di sekitar Kampung Setia. Kita yang baik-baik saja. Semoga pagi Jumaat ini penuh keberkatan dan kenikmatan. Semoga urusan kita dipermudahkan. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih untuk semua yang bersama kami pagi ini.

0: Bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Muharram adalah bulan pertama dalam kiraan takwim hijrah. Muharram bererti diharamkan. Satu kelebihan dalam bulan Muharram ialah pada hari ke-10 yang dikenali sebagai hari Ashura. Pada hari tersebut, umat Islam disunatkan berpuasa. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'indallah ay yukaffira as-sanata allati qablah." Yang bermaksud, berpuasa pada hari Ashura akan termasuk dalam hitungan Allah bahawa puasa itu akan menutup dosa setahun sebelumnya. Kelebihan berpuasa di bulan Muharram sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Yang bermaksud, puasa yang utama, yakni afdal sesudah Ramadan, ialah puasa di bulan Muharram. Bulan ini adalah dan salah satu dari 4 bulan yang dihormati, yakni bulan-bulan suci yang diharamkan berperang dan menumpah darah. Ini supaya orang-orang yang mengerjakan ibadat haji akan berasa aman terhadap keselamatan diri masing-masing dari mula mereka meninggalkan kampung halaman dan rumah-rumah mereka hinggalah waktu mereka kembali semula ke tempat masing-masing setelah mengerjakan ibadat haji tersebut. Di dalam bulan ini, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berlaku satu peristiwa penting, iaitu pada awal Muharram tahun ke-9 Hijrah, pentadbiran zakat bermula.
1: Ya, baiklah, dan seterusnya kita kongsikan waktu sembahyang

Untuk hari ini Jumaat 17 Muharram 1448 Hijriah bersama dengan 3 Julai 2026 Masihi. Yang mana bagi daerah Meremuar dan Temburong waktu Zuhur bermula 12.26 minit tengah hari, waktu Asar 3.51 minit petang dan waktu Maghrib bermula 6.36 minit petang. Sementara waktu Isya malam nanti bermula 7.52 minit malam dan Subuh esok bermula 4.48 minit pagi dan berakhir waktunya 6.13 minit pagi esok. Sementara bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi orang yang tinggal di daerah Blind ditambah 3 minit. Ini mungkin tadi kita kongsikan waktu sembahyang untuk negara kita untuk hari ini.

Assalamualaikum. Dialog dengan lagu keagungan Tuhan membawa kita ke pukul 6.38 minit pagi. Selamat pagi itu ucapkan kepada pendengar kita, dan terima kasih juga untuk rakan-rakan pendengar yang sentiasa menyapa kita melalui WhatsApp di talian 8333941. Dan di sini rakan kita Din di Bukit Lumut menyapa kita. Okey, kata Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas pagi Jumaat. Terima kasih. Okey, kita untuk semua pendengar-pendengar Harmoni, semoga sihat walafiat, dipermudahkan urusan, diluaskan rezeki yang tidak putus-putus, dan sentiasa dalam lindungan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, katanya baik-baik saja cuaca di kampung Sungai Liang Lumut. Okey, tapi agak mendung katanya. Namun sesudah pagi pastinya dingin, nyaman, segar rasanya. Terima kasih atas pengongsian cuaca untuk rakan kita Din di Bukit Lumut. Katanya Harmoni tetap pilihan kami. Ini kesetiaan awak dah bersama kami, amat-amat kita hargai. Semoga lagu-lagu awak dah dengarkan menghiburkan bis kita. Okey, ini rakan kita Gino Hong Hing menyapa kita. Cuaca di kawasan Berakas menuju ke Penanjung, alhamdulillah cerah katanya, seluas mata memandang. Ini dalam perjalanan untuk bertugas. Jadi untuk Gino Hong Hing, selamat bertugas kita ucapkan. Semoga dipermudahkan segala tugasan. Okey, seterusnya ini Cikgu Cut bersama kita. Cikgu Cut dan keluarga di Betul Rizki, Kampung Keriam. Okey, katanya cuaca di Tutong agak mendung namun tenang katanya, alhamdulillah. Okey, ini apa khabar DJ? Saya alhamdulillah. Ya, katanya selamat pagi dan salam sejahtera ditujukan untuk semua pendengar setia Harmoni yang mengenali Cikgu Cut, dan juga kepada semua keluarga dan sahabat anda yang disayangi. Dan sama-sama berdoa semoga kita sentiasa semangat dan sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang mendatang. Ya amin amin ya rabbal alamin. Katanya dalam perjalanan untuk menghantar anaknya Adam untuk kelas tambahan, dan selepas satukan keseria untuk menangani anak sulung Iskandar mengambil baju orientasi IBTE, pasti sibuk untuk Cikgu Cut ya. Jadi hati-hati dalam perjalanan. Itulah kita sebagai ibu bapa sentiasa mengharapkan terbaik untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita akan sentiasa ya berjaya dalam kehidupan mereka, menjadi insan cemerlang, sentiasa menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila bercakap tentang kelas tambahan ini, pastinya anak-anak khususnya akan menduduki peperiksaan besar ya, setiap Jumaat akan diadakan kelas tambahan. Jadi terima kasih juga untuk para pendidik-pendidik kita, guru-guru kita yang sentiasa berusaha untuk mengajar anak kita. Semoga anak-anak usaha cikgu-cikgu amat-amat kita hargai ya. Jadi untuk anak-anak yang akan mulakan pagi ini untuk ada akan menghadiri kelas tambahan, dan pastikannya untuk semangat ilmu pelita hidup, bertepatnya pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Jadi sama-sama kita berdoa semoga anak-anak kita sentiasa beroleh kejayaan, menjadi insan yang cemerlang. Dan di sini pula rakan pendengar kita yang menyapa kita di antaranya. Okey, katanya ditujukan untuk insan tersayang Umi Umaizah Jaludin. Dia datangnya daripada Rizal Zalmizah yang berada di Lambak Kiri. Dan seterusnya ucapan ditujukan untuk keluarga Jismail bin Abu Bakar, Ajah Salmah, Anwar Johar, Amirul Azri, Ismarudin, Nur Azlina, Nur Hayati, rakan kita katanya Aslinda Jimah, dan juga Haji Asdato. Dikiriman kepada Saiful Rizal. Okey, kita ada lagi menerima kiriman daripada rakan dengan kita. Okey, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa sehat selalu. Amin amin doanya. Sama-sama kita berdoa semoga kita sentiasa dikurniakan kesihatan, dipermudahkan segala urusan kita ini, sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa ni pengiraan Old Trafford sedang menikmati serapan pagi. Ini katanya menikmati serapan pagi keripap daging
sama mendengarkan harmoni. Terima kasih kepada Ultra Fox keluarga di Skim Tanah Kurnia Raya Jati, Kampung Lugu. Dan ini pula rakan kita Ayu 213. Cuaca di Sungai Akar katanya alhamdulillah baik saja. Ini dalam perjalanan pagi ini katanya akan menuju ke dengan jiran kita ni, ini ke Limbang katanya. Semoga selamat dalam perjalanan ya untuk Ayu 213. Bagi orang yang memandu ke mana jua destinasi, hati-hati hendaknya sentiasa kita mengutamakan keselamatan, khususnya ketika berada di jalan raya. Sama-sama kita mematuhi peraturan jalan raya.

Itu dia lagu Jirashid, namamu terukir di hatiku. Lagu yang dirakam di tahun 1977, ya, lebih 49 tahun yang lalu. Mungkin awak dah lahir di tahun tersebut. Lagu itu masih lagi dapat kita dengarkan, masih lagi nyanyi nyaman telinga mendengar. Jadi semua kita hibur mendengarkan lagu nyanyi Uci Rashid sebentar tadi. Okay, kita kembali untuk membacakan lagi kiriman ucapan yang kita terima melalui WhatsApp di talian 8333941. Okay, ucapan seterusnya, seulang tahun ditujukan katanya untuk Siti Nur Khatijah Az-Zahra alias Zahra binti Muhammad Ibrahim. Hari ini 3 Julai menyambut ulang tahun yang ke-7 tahun. Didoakan semoga digunakan keberkatan umur, kesihatan, rezeki, iman, kemuliaan, kebahagiaan, kecemerlangan dunia akhirat, dan terus dapat menikmati keluarga sakinah mawadah barakah warahmah. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga doa dan hajat dimakbulkan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ucapan dan doa ni datangnya daripada baba, mama dan juga adik-beradik di Brakas Camp. Ia ditujukan untuk adik Siti Nur Khatijah Zahra menyambut ulang tahun yang ke-7 tahun hari ini. Semoga menjadi anak yang soleh, ya, anak yang soleha, membahagiakan kedua ibu bapa. Okay, terima kasih untuk Cikgu Pengeraja Idris yang bersama kita dari Tungku Gadung. Katanya hidup ini amat manis, amat indah dan manis. Janganlah kemanisan dan keindahan yang dikurniakan Allah itu kita pandang sepi saja. Kerana semua itu hanya mengundang bebanan dan juga sesal kemudian hari. Dan ia akan merugikan sisa hidup kita sendiri.

Lalu hiri hati dan hasrat dengki adalah kurang keyakinan diri dan bukanlah atas perbuatan orang lain. Katanya ladang kesabar itu perlu kita cari dan api kemarahan itu perlu kita sembunyi. Dan janganlah mencari kesalahan orang, kesalahan diri orang lain, sedangkan kesalahan diri sendiri tersembunyi. Okay, terima kasih untuk rakan pendengar kita Cikgu Mengaji Idris yang bersama kita pada pagi ini. Okay, kita masih lagi menerima ucapan selamat ulang tahun ditujukan yang semalam jadi tujukan untuk Raida Hanis binti Haji Hamdan yang berada di Terunjung, dengan doa, ya Allah panjangkanlah usianya dalam keberkatan, dikurniakan kesihatan, diberikan ketenangan hati, rezeki yang mencukupi serta dipermudahkan segala urusan. Semoga hari-hari mendatang indah, lebih bahagia dan lebih dekat dengan Allah dan lebih banyak kesenyuman daripada kesedihan. Okey, ni ada pantun untuk Raida Hanis ya. Okey, pantun untukmu katanya, pakai baju berwarna merah, kuntuman bunga sangat meriah. Selamat hari ulang tahun untuk anak buah, moga menjadi anak yang soleha, sentiasa dalam rahmat Allah. Ni kiriman pada rakan kita Sarina. Ya, semoga sempat merakam ya. Okey, ditujukan untuk anak buah katanya. Itu Raida Anis binti Haji Hamdan yang berada di Terunjing. Tepat 7 pagi, kita akan mengikuti berita perdana. Terus bersama kami di pertemuan kita menerusi.

AJ Kami sa The Lagu Sayang Sayang. Ya, baiklah, hari kita terima lagi kiriman daripada rakan kita. Katanya, salam Jumaat. Ditujukan untuk keluarga Osman Ali dan yang berada di rancangan Perpindahan Negara Bukit Beruang Lumut. Dan juga katanya ditujukan untuk semua keluarga di Lumut, Tanah Jambu, Skim Tanah Kurnia Red Jati Telisai. Dan untuk Ajah Kajah Ajah Habibah, Ajah Ahmad yang berada di Pak Nunung. Semoga sentiasa sihat hendaknya. Dan katanya, alhamdulillah cuaca di Kudang baik-baik saja. Ini kiriman daripada rakan kita Zila Othman alias Nenek Leha di Kampung Kudang. Terima kasih untuk rakan kita Zila Othman. Dan seterusnya lagi kita akan membacakan kiriman seterusnya melalui pertemuan kita pada pagi ini. Jadi anda boleh hantar ucapan yang ingin anda tujukan terus bersama kita melalui talian 8333941. Okey, seterusnya katanya seulang tahun ditujukan, katanya ditujukan ucapan untuk anak buah yang dikasihi Raida Anis binti Haji Hamdan yang berada di Terunjing. Dengan iringan doa, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah serta dikurniakan kesihatan berpanjangan, bertambahnya usia, bertambahnya iman, semoga menjadi anak yang soleha dan semoga mendapat jodoh yang baik-baik, bahagia di samping keluarga tersayang, dan semoga setiap impian dimakbulkan serta hidup sentiasa dihiasi dengan kasih sayang keluarga, dan moga hari mendatang lebih indah, bermakna dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Ini kiriman kepada Amit Kamariah serta keluarga di Kampung Katuk dengan pantun juga ditujukan ya, khas untuk Hanis, Raida Hanis Haji Hamdan. Pantunnya berbunyi, pergi kedai, pergi kedai beli kesukun, beli tepung buat tumpi. Hari ini Hanis ulang tahun, semoga rezeki yang mencukupi. Alhamdulillah. Semoga sempat merakam ya kiriman yang kita terima daripada Amit Kamariah serta keluarga di Katuk. Ya, kita akan terus membacakan lagi ucapan yang anda kirim. Masih ramai yang menghantar melalui WhatsApp ya. Sebelum itu, terima kasih diucapkan. Kita akan terus membacakan selepas berita pukul 7 pagi, berita perdana tepat 7 pagi ini nanti. Kita akan bersama hingga 9 pagi. Jadi masih ada ruang untuk anda yang ingin menunjukkan ucapan tahniah dan ucapan selamat ulang tahun dan melalui talian kita 8333941. Ya, kita akan kembali selepas berita perdana nanti melalui pertemuan kita dalam sesegar harmoni pagi. Bila ada, kita berhibur dulu dengan sebuah lagu bersama Elvis Presley kembali selepas berita perdana nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan syarikat-syarikat BSP dan BSM memperkukuhkan koordinasi merentas rantaian nilai bagi menyokong prestasi mampan jangka panjang. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri Republik Korea. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Uwadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kemarin berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Petroleum Sdn Bhd BSP ke-419 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Shell Marketing Sdn Bhd BSM ke-197 bagi suku kedua bagi tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka, Hawang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BSP dan Syarikat BSM. Pada mesyuarat berkenaan, Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan mengurniakan titah penutupan, menegaskan bahawa tahun ini akan memerlukan tumpuan yang berterusan, khususnya dalam mengharungi persekitaran luar yang semakin tidak menentu. Sehubungan itu, Baginda menekankan kepentingan untuk mengekalkan ketelitian dalam membuat keputusan serta memperkukuhkan penyelarasan merentas portfolio. Kebawah Dulia Maha Mulia turut menekankan kepentingan untuk meningkatkan kualiti pelaksanaan melalui keutamaan yang lebih jelas dan tindak balas yang tepat pada masanya terhadap risiko yang timbul, di samping memperkukuhkan koordinasi merentas rantaian nilai bagi menyokong prestasi mampan jangka panjang. Mesyuarat turut membincangkan perkara-perkara utama termasuk prestasi operasi, keselamatan, keuangan, pembangunan tenaga manusia serta perancangan strategi jangka panjang bagi syarikat BSP dan syarikat BSM. Mesyuarat juga dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholder directors yang mewakili kerajaan ke bawah Dulia Maha